0: 母里西母贝贝母里我懂西马培耶
1: Tugu zaman, sebelum ini beli ya, potong gaya, ganda urea untuk potong dong. Minis wei jono tolu dalam fit domain yang ini surya. Padahal kalau kita mangan kalau kau potong dong, ini gaya ini bihi zaman sih. Bagai jauh tugu halin dengan dati tine petai gaya. Sebelum ini beli ya, potong gaya vala. Ba aku zvena keku nela nulurungu yang zin masukum vena keku lurungu. Bagai lohong, kalau laraga jauh barang kegadaan apa kali ya? Nebat lepa honggule. Sebelum zaman boes sih. Kumuyo trole paga jalo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalola ramba jamie tumdune minisi

me siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game manu asi o kaka ava no troka o pono vi o bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

bon of you bo. Fike bele po galea mukao. Au kebe dua mukao. Nekba ni tekbe la goe cha mukao. Paske ame bu benya mukan ame buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la hwebu meo.